dance so e dewru ade ase sana kwia fie so e dewru ade ase Samuel Addison wako fori Kwasi Asare Clifford Vida Mwakwa Ayi Anaya Nyakwa Jima Wonyina e Dewa Diase Vida Amama Tibian Susu Dewa Diase Jwa Usu Yan Susu e Dewa Diase Abla Ruti Nsusu e Dewa Adiasi Kojo Yebua e Dewa Adiasi Enima e Dewa Adiasi Ajuanchu e Dewa Adiasi